Say waka waka. Waka waka. Atuka wakleku. Say waka waka. Waka waka. Asapa watema kusewe. Kusamu. Kusamu.

Exka FM Warner den Shiva unike nigara game tsa sentjo game tsa hola ke a qhaya mtsa ke qala tsa mma e a wa ka ushisi game tsa hola a qha utsata game tsa singiti te qhaya mtsa ke tu qhaya mtsa ke 5 ndiya ta khamoni ta ke chimboy dam tsa singim tsa ancinci qha hola me mtsa qhadu ya sam tsa ngum ya qha utsa mtsa ke qala tsa mma ya utsa ke qiman ke a qha utsa qhuli ncishi dam tsa singike ushiki a qha utsa mtsa qala wa di sesti sa tarada ram tsa singike mulfort sa kitun city a qhadu ta a qhuli tsa a dang ci kaya gua micabo lagi kuman geng kita kau sini nak uling mesti sakit dah sih uling aku sini nak kham sakit lagi kau lah kham sakit drill mesti sakit kau sini kena hekala Rico Rix Andrew dona tua fix gonggola kau kham sakit bola kau lagi mah yang kau kham sakit lagi mal for sakit tuan sini kau ada aku dah nunca bola wa PSL promotional play offs kita lagi kau kham kau sini lagi mesti bola kau kham sakit kau sini lagi kau sini kau makan ni sakit kau sini kau kham Tommy, nomin AB, Victor, kekalat kamu. Mau tak kau sih nak uca? Cacam cacam, ya cacam cacam kalat kamu. Kau menung, menam cacam fitain nak tani akal kamu. Cacam cacam kalat kamu, ya cacam cacam lagi. Mencetan mai. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Saya cacam cacam lagi. Kau sih kalah akal kau. Saya kau menung, memam cibis kalam cacam nak kalam cacam lagi. Sat patu, mak eh. Kau sih nak cacam cacam cacam lagi. Brandon. Prices at some second. Masungulu.

ekska if em kawa olanga pangom tanu chu aung program ko sa wuse se ka ke radu ke kawa tu ka khaisi pangwa ba kwe khai kwa radu ke numuru ya woni ten seva pen neha fm am tu tu kwe aung olanga ji chang ko sa wuse se ka ke radu ke kawa tu ka khaisi pangwa ba kwe khai kwa radu ke numuru ya woni ten seva pen neha fm am tu tu kwe aung olanga ngwe sa kawisi ga ngkonta da masida ka wachi simu da maunga maso tendu ta ngaba olang

0: 咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻 Sam.
1: Oh, ibo senza maphutha.
0: I sense a mistake.
1: Sam.
0: Shoo.
1: Senza maphutha.
0: I sense a mistake.
1: Sam.
0: Senza maphutha. I sense a mistake.
1: Shayisa kanyuka sehla senyuka.
0: Senza maphutha. I sense a mistake.
1: Senza maphutha.
0: Ibo senza mistake.
1: Ibo senza maphutha.
0: Ibo senza mistake.
1: Shayisa kanyuka sehla senyuka.
0: Senza maphutha. I sense a mistake.
1: Ibo senza maphutha.
0: Ibo senza mistake.
1: Ibo senza maphutha.
0: Sam.
1: Shoo.
0: Woo.
1: Say you don't do it.
0: You don't do it.
1: Sam, who's whom

ka if kawa olenga ipangam tena kuchu aungo programa ko sa wuji si ka ke radu ke kabe tu ka khai si pangwa ko khai twa radu ke numuru ya woni ten seva pen neha fm manu tu tu ko aungo olenga ji chang ko sa wuji si ka ke programa ko na da ko si de kwang khan ko si pa ke kabe tu ka khai si aku sih deh orang aziz yang tenung dengan kamu alik apa program untuk tu kue mahu kau lah kon ada kau aman yang kau siang kau koma oka aman yang kau apa lupa dengan kau koma uang cikem tenung orang gue sebagai mahu ngomaso tenung dengan orang